sana tan sana ma isadi du soma singai kak ma duniya pro soma magi dovana maya mangai sa